be ni simanya kisumo karate unge nyako mapimi godo jaber ine mihingo tegi sura kata giler ine mihingo nyirigi kido kata guberu osiebe